wani ya kai ne ba mu da wakan fakawa kowa yake so a dinga jin sunan garin sa ya dinga turo mana wakan lokaci lokaci insha Allah sai mu saka a'a gudure gawa sannun ku da kokari Muhammad dan majalisa limamin tashar bone fen kwana biyu Allah sa handa ce kana dubda kwatan rediyon ka halin yanzu